0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari

0: Right. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya.
2: Gitu ya.
1: Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran juga tuh ya.
2: Jelas.
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana, Pak? Justru uji coba saya usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya. Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih? Dia enggak sadar kalau dia semakin muda gitu.
2: Gitu.
1: Terus kemudian dia berkaca, "Iya ya. Kerut saya kok hilang ya?" Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah,
2: ya.
1: Sang suami nggak mau kalah, berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya.
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak.
1: Kecipir
2: Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
1: Ya. Kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus
2: gitu
1: banget
2: ya
1: di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Yeah.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi?
1: Ya, yeah. Enggak.

0: Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu satu genggam tuh nggak. Yeah. Jadi secukupnya saja. Mm-hmm. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Mm-hmm. Masukkan ke dalam blender, ya. Kemudian dengan air satu gelas, sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya, kasih susu kental.
1: Oh gitu.
0: Wah rasanya enak. Tidak terasa kalau itu krofil hijau daun ya.
1: Gitu.
0: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa. Saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Pada sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda. Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah ini semangat nih Mbak Atin.
1: Betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke Pak Hasan.
0: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, ya. Satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
1: Iya.
0: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun, oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi, ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
1: Iya betul.
0: Pekerjaan, wah pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih. Kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung.
1: Jantung.
0: Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, Maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi nih ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya gitu. Kan? Ya. Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
1: Putih.
0: Yang di luarnya hijau ya.
1: Iya.
0: Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
1: tidak busuk,
0: dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat, ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam 24 jam ya. Yang daging merah tadi dia sudah basi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Berarti oksigen ada di sini. Kita lihat kemudian ternyata setelah kita uji coba ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia darah tinggi ya, di blender kemudian diminum airnya sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka ya. Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama.
1: Hampir sama ya.
0: Yang putihnya juga. Yang ketiga pakai nanas madu. Jadi
1: madu.
0: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
1: tulang,
0: itu tengahnya.
1: Tulang tengahnya
0: itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu.
1: Gitu.
0: Di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya.
1: Nah,
0: itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah.
1: Itu karena
0: reaksi panasnya.
1: Gitu,
0: nggak kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit sehingga otak membutuhkan lebih banyak yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah penyakitnya namanya stroke. Nah, gitu ya caranya. Jadi supaya tidak apa, tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
1: Ah, tidak pecah gitu ya,
0: tidak pecah pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata
1: Pungge isi durian.
0: Pungge itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari Pungge itu bisa melapisi pembuluh darah.
1: Oh.
0: Kita tes bagi mereka yang di kategorinya mereka itu diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, di sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke, kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan Pungge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari Pungge. Kemudian ambil liur burung walet. Kita padukan dengan itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke. Tugas saya sebagai formulator, bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
1: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur. Gitu, bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silakan konsumsi Planatur.
2: Banyak friend saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih, Setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
2: Itu kalau yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi di samping

0: dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian, ini berbeda lagi.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya, Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Jika kita mengalami gringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Gringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi gringgingan. Maka kalau terjadi gringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos 2 siung, kemudian yang terakhir ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi gringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugasnya membawa darah.

0: sering kita dapatkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Itu penderita diabetes.
1: Begitu ya. Berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya. Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
0: 2 kali.
1: Oh, 2 kali cukup.
0: Pagi sekali dan sore sekali gitu ya.
1: Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, kita air lagi?
0: Selalu baru. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
1: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
0: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama. Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemes, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Wistaraja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
2: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
0: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya, penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes, lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah. Ayah punya golongan darah apa? Sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak, tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya, Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
3: Selain buah semangka, buah apa lagi yang bisa menghasilkan oksigen?
0: Belewah.
3: Belewah.
0: Buah belewah yang dipakai adalah kulitnya. Ya, yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Cuma kehebatan belewah, di samping mengisi oksigen, dia bisa membawa kelebihan lemak. Itu kehebatan belewah. Tapi kalau semangka nggak bisa, pure dia oksigen. Maka gitu, cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah. Sahabat saya, fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila, dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? Satu, diabetes. 2, darah tinggi. 3, tumpukan lemak darah. 4, kecelakaan. 5, karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

Dangdut enak. GRC, nonstop dangdut enak.

Good and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74. Puspita

Good and Nun. GRC, Nonstop Dangdut and Nun.

0: Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam,
7: Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
6: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
7: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
5: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
8: Fans Hasan Sabila, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabila. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal,
9: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan, seperti sarap kejepit, produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak,
13: Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
16: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
17: Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
18: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
6: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
7: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
18: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
8: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dr. Herbal, Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
16: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
19: Belanja apa Bu hari ini?
20: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
19: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
20: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
21: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
22: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
23: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
24: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
23: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
22: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
5: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita seperti Ibu Yani tadi. Menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
25: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
26: Produk Puspita Raja Herbal
9: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan

0: darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Nonstop dangdut enak.

0: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung.

0: Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawilah, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: itu.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Kebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

terasa. Hari ini kita bersama di Golden Memory dan juga tentu didukung oleh Puspita Raja Herbal. Dan sampai pukul 15 kita akan menjalin kebersamaan menikmati lagu demi lagu yang penuh dengan memori bagi sahabat semua. Ya, kita akan ditemani, udah diawali malah, Iga Mawarni dengan suaranya yang khas lembut dan mendayu-dayu dengan Kasmaran, titel yang disenandungkan. Dan tentu juga memberi warna bagi Anda yang sudah pernah merasakan kasmaran. Pasti setiap orang yang punya ketertarikan dengan lawan jenisnya pasti pernah merasakan kasmaran. Ya, lagu Kasmaran ini adalah single hits dari debut penyanyi pop jazz Indonesia Iga Mawarni yang dirilis pada sekitaran tahun 1991 di bawah naungan label JK Records. Ya, lagu legendaris dengan lirik "Entah mengapa hatiku kini ku ingin sendiri." Waduh, fokus tuh artinya, gak mau diganggu lagi kan? Ya, ini lagu sukses besar dan langsung melejitkan namanya Iga Mawarni di tataran musik tanah air tentunya. Dan kalau ngomongin tentang diskografinya si Iga, ya tentu ada sempat melahirkan album-album yang tidak sebanyak penyanyi-penyanyi yang tenar gitu ya. Karena dia punya aliran musik pop jazz, jadi sangat terbatas sekali. Beda kalau penyanyi pop yang agak cengeng-cengeng gitu ya. Wah, itu laris banget zaman itu. Dan bersaing keras kalau untuk meraih pangsa pasar aliran musik pop jazz. Oke, terima kasih Iga sudah temani siang hari ini. Dan sahabat GRJ juga terima kasih udah stay tune lagi di 104,3 FM. Dan di Bandfest juga sudah ada yang menyapa rupanya. Hari ini mudah-mudahan aman lancar ya. Oke, makasih untuk yang udah gabung. Ada Dewi Sagittarius yang hari ini di Golden Memory. Assalamualaikum Bang, request lagu Antara Benci dan Rindu. Wow, benci tapi rindu. Benci juga benar-benar cinta ya kan. Disamanya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKP Bang ya. Oke, sama-sama Dewi. Dan di belakang Dewi ada Aisyah Bundais yang juga selalu setia di GRJ tentunya. Assalamualaikum Bang, panas pol wakulu podwai ya. Request lagu dari maksudnya lagunya ini judulnya Boulevard, versinya siapa aja. Oh, itu yang nyanyi yang orinya Dan Birds ya. Oke, salamnya untuk semua aja Mat Rehat. Bang Ari makasih, mudah-mudahan pian sehat selalu ya. Wassalam. Terima kasih Aisyah Bundais, doanya yang penting itu sehat. Karena di antara sekian banyak orang yang lagi sakit, kalau ditanya dia pengennya cuma satu, pengen sehat. Tapi kalau orang sehat kalau ditanya pengennya macam-macam. Pengen ini, pengen makan itu, pengen jalan ke sana, pengen pokoknya maunya sabrek. Apalagi kalau duitnya banyak ya. Ali Ahmad Dali di Fans ada like nih, terima kasih Yudi dan juga Mama Sulis serta dua tadi Dewi Sagittarius dan Aisyah Bundais. Oke, terima kasih udah gabungan di siang hari ini. Dan kali ini ada yang di WA juga, apakah sudah ada? Sabar dulu ya, yang online di 767619 ada Aisyah Bundais lagi. Laguku Belepat, oh ya sama nih. Panas Luwakulu Bang, ya gak apa-apa. Panasnya Luwakulu tidak sepanas di Padang Sahara ya. Aman masih. Tapi sekarang daratan Eropa yang tadinya tempat yang sejuk, adem, banyak salju, sekarang lagi musim panas.

0: panas nih ya, gelombang panas sampai 41 lebih. Banyak nih korban yang berjatuhan ya, terutama mereka yang gak kuat dengan cuaca udara panas tuh di daratan Eropa. Banyak, ada ribuan lebih yang telah meninggal dikabarkan begitu. Ya untungnya kita di sini sudah terkondisikan, temperatur sampai 41, 44 aman aja, kuat menter gitu ya. Oke. Ada Malik juga, Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari, lagunya Nirvana yang judulnya About a Girl. Makasih Om. Oke. Salam jumpa lagi Malik di Golden Memory. Ya, yang mau online telepon silahkan kita buka 767619. Nah, ayolah kasih. Ya, hati kalau lagi kasmaran, bagaimana merasakannya? Masing-masing sudah pernah merasakan, tapi susah untuk diukarakan, diungkapkan. Gimana kamu rasanya lagi kasmaran? Susah, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan tulisan ya. Oke, yang mau online di 767619 silahkan. Kalau belum ada ya kita langsung aja nih, lama lagunya Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasi, yang ditunggui sama Din apa? Oh, Dewi Sagittarius. Oh iya deh. Oke, Dewi Sagittarius yang siang begini nih. Oh, kalau di tempat Dewi Sagittarius siang-siang begini, dia rumahnya dekat pantai nih, Pantai Karamumus. Iya, itu seputarannya. Nah, ada yang masuk nih. Wih, ternyata bubuhannya berhasil bulik kampung lah. Naik apa nih? Naik cikar ini, ya, roda pedati kalau ditarik sama sapi, naik cikar tuh namanya. Siannya pulang kampung. Aduh. Ya gimana, setiap pertandingan itu ada pemenangnya, ada yang kalah juga gitu ya. Jadi harus siap. Di Pondok Giri Indah panas menggantang jiwa mah. Ya sama aja kalau gitu. Kita dikasih panas, dikasih sejuk, dikasih hujan. Semua kita nikmati, kita syukuri ya. Nanti kalau tidak dikasih apa-apa sama Allah Ta'ala, dikasih mendung aja 7 hari 7 malam kayak apa. Kita semua akan menggigil, jemuran gak kering ya kan, karena tergantung matahari. Laundry laris ya. Jangan usah laundry laris kalau seminggu gak ada matahari ya kan. Nah habis itu mataharinya seminggu gak timbul, tiba-tiba mataharinya timbul dari barat tuh. Wah, pintu tobat sudah tidak terima lagi kalau udah gitu ya. Oke, kita sapa yang online. Selamat siang, assalamualaikum. Halo,
1: Kopi Karaja Herbal, Kak Ari.
0: Iya.
1: Ini Rina di Aceh, Kak Ari.
0: Iya, silahkan Rina di Aceh. Kabarnya hari ini gimana?
1: Alhamdulillah, kabarnya masih
0: sehat. Oh, masih sehat selalu ya? Oke. Okay.
1: Tidak ada perubahan.
0: Kenapa?
1: Ada perubahan, masih seperti yang dulu kabarnya.
0: Oh iya, syukurlah ya.
1: Ari.
0: Iya, kenapa?
1: Ari harus buat lagu Duri Terlindung dari Nika Ardila.
0: Duri Terlindung ya. Oke, ditunggu nanti.
1: Biasa duri itu berbahaya, sehari ini kok malah terlindung ya?
0: Ya, durinya nggak kena, artinya durinya yang tahu diri yang berlindung ya. Oke, dari Nike Ardila ya. Oke, salamnya silahkan.
1: Salamnya ada Bunda Nani Benang Seribu, selamat siang. Bunda Iis juga,

0: Ket, ada Mbak Rara Ajeng Wulandari, ada siapa lagi ya? Buat semuanya aja, ada salam sehat, salam sayang buat Bang Dimas selalu.
1: Oke. Okay.
0: Arisa tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Semoga menjalin bersilaturahmi dari dunia kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Rina di Aceh yang sudah gabungan di Golden Memories yang hari ini. Berikut siapa lagi di belakangnya? Aku sapa dulu, ada Malik Omari. Baingatlah, telpon kalau bau kuburan jangan diangkat, gairnya matian semua. Kok bau kuburan itu bau apa? Kalau kuburan tuh yang khas tuh baunya bau kembang, ya kan? Nah. Oke, dari siapa lagi berikutnya? Assalamualaikum Golden Memory Bang Ari dari Bunda Ayulin di KM 1 Loa Jalan Barito. Selasa 7 Juli, Bang Ari, cuaca cetar menyala. Iya nih, sama juga nih. Masya Allah, alhamdulillah tapasan karing sak jemuran. Nah, iyalah. Maksudnya cuciannya satu jemuran, berapa jemuran ini ya? Udah kering semua. Nah itu, kalau nggak ada matahari, coba bayangin seminggu nggak ada matahari, mendung aja. Pokoknya masam tapasan. Oke, salam dari Bunda Ayulin buat Bang Taufik, Acil Nor, Mas Wahyu di LBS, Mas Wahyu di studio. Nah gitu, ada Mas Wahyunya pasti dengerin tuh. Mama Depi, kemudian Mama Apit, Dewi Aisyah Gitarius, Bang Rian Roket, Bang Kodrat, Bang Saiful Koko, Udin Sudunia, Bang Dayat, Bunda Nani, Bunda Is, Mbak Nina, Rina Aceh, dan juga Kak Ros. Semua sedulur GRJ Golden Memory, sehat kompak selalu. Request lagunya All of Me dari John Legend. Ini lagunya masuk format nggak ya? Oke, aku salamin. Oh, lagu kesukaan my husband katanya. Gitu ya. Ntar dulu. Ini lagu masuk 2000-an kah atau 2000 di ke bawah. Yang lagi dinas jauh di sana. Oh, lagi tugas jauh rupanya ya. Oke. Buat Bang Ari, terima kasih. Matur nuwun, sehat selalu, panjang umur, semangat, merdeka Bunda Yulin. Ya, kita coba nanti John Legend ya dengan All of Me. Dan lagu yang sudah ditungguin sama Dewi Sagittarius kita segera hadirkan.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Aduh, bentar lagi. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
3: Aduh, canggih. Aku belum selesai main.

0: Ada tiga lagu yang tadi sudah menemani di Golden Memories yang ini. Rangkaian lagu dari tampilannya si Rati Perwasi, kemudian menyusul lagunya Rina, maksudnya yang request Duri Terlindung Nika Ardila. Dan barusan tadi ada Denbert dengan Bu Lepat. Ini lagu ceritanya orang lagi pisahan gitu ya. Ya itu cuma cerita lagu gitu ya. Oke, makasih lagunya Bang. Ya sama-sama Aisa Bundais yang sudah ditemani sama Denbert tadi pilihannya. Kemudian Om Kodat nih, wah lagi merayakan mereka-mereka yang pulang kampung, Brasil, Portugal, ya kan? Aduh, nih, si Amerika nggak pulang kampung, dia di kampungnya sendiri, ya. Udah disikat sama Belgia. Oke, tapi nanti malam nih partai yang seru ya. Oke, oh ya, sahabat GRJ. Ada yang telepon nanti dulu ya. Kalau nggak ada yang telepon, aku mau nyampein info dulu dari mana nih infonya untuk yang udah gabungan ya. Aku sapa aja dulu. Siapa nih? Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda Nani Pinang Seribu Bang Ari.
0: Iya, selamat ya. Bergabung lagi di Golden Memory, Bunda Nani.
1: Ulun minta lagu John Lennon, Imagine. Apa kan Imagine enggak?
0: Iya, boleh, boleh. John Lennon, Imagine, ya.
1: Oke. Ada kalau Bang Ari?
0: Ada. Oke.
1: Ulun ngirim-ngirim nih.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Biasa. Mas Ahmad, Mas Iwan, Dayat, Wayu, LBS. Mas Ram, Bulan Abud, Nur Jabuk, Bang Topan, Mesran Ican, Udin Sedunia, Bang Dikmar, Taufik Dihantar, Tepul Koko, Bang Dodra Kodrat, Bang Ipin, Bang Malik, Gus Agus, Abah Alif, Bunda Dewi, Balikpapan, Bunda Yulin, Rina Aceh, Devi Sayang, Julak Amai, Devi yeah. Metek, Rian Roket, Puja, M. Said. Salam kompak persahabatan selalu dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Buat Bang Ari, makasih banyak. Assalamualaikum, tunggu lagunya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau lagunya John Lennon dari The Beatles, ya pasti lagunya masuk format ya, di 2000 ke bawah. Dan oh ya, Bunda Ayulin tadi request lagunya John Legend. Nah, lagu John Legend itu masuk kategori lagu yang 2000 up. Jadi itu kalau hari Jumat sama Sabtu boleh. Kalau hari Senin sampai Kamis kita khusus lagu-lagu yang hit di bawah tahun 2000 ya. Nah, jadi John siapa? Legend tadi nggak bisa nampil, mohon maaf ya, Bunda Ayulin ya. Mudah-mudahan bisa dipilih lagu yang lain yang berkenan, silahkan aja kan, tinggal kirim aja di WA ini. Dan berikutnya, oke, nggak jadi yang nelpon. Kalau nggak ada yang nelpon nggak jadi. Aku mau review dulu. Ini ada Nobar Gembira. Nah, ini Nobar Gembiranya diselenggarakan di Kodim 0901 Samarinda di Jalan Gajah Mada tentunya. Dan untuk semua warga masyarakat kalangan umum nih diundang pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi nih ya, pukul 07.00 bertempat di lapangan Korem 0901 Aji Suryanata ya, ASN. Kemudian untuk warga yang hadir nanti di sana disiapin door prize ini. Wah, Bapak Komandan Kodimnya orangnya si pengen berbagi nih, ada motor, ada satu unit aja tapi ini sepeda, ada kulkas dan banyak lagi hadiah-hadiah hiburan lainnya. Nah, jadi hadir dan ramaikan, tidak ada dipungut biaya, gratis. Nah, ini nobar di nonton bareng gembira di Kodim 0901 Samarinda bertempat di lapangan Korem 0901 Haji Suryanata Kusuma ya. Oke, warga Samarinda, warga Kaltim yang pengen gabung nobar pada tanggal 12 Juli nanti hari Minggu pagi ngumpul, wah asik nih ya. Yang mudah-mudahan cuaca juga mendukung gitu, tapi pasti disediain tenda juga, terop gitu. Jangan lupa tuh ada hadiah yang menarik, ada door prize nih ya, door prize. Jadi yang datang dibagiin door prize kupon dulu ya. Nah, nanti baru diumumin. Wah, biar tambah seru nih, ada motor. Ih, motornya apa ini? Ya pokoknya motor, sepeda, kulkas, dan banyak lagi hadiah-hadiah hiburan. Gak ini aja ya, ada hiburan lainnya juga, pertunjukan hiburan musik. Kemudian ada UMKM, produk lokal, bangga buatan Indonesia, dan hiburan menarik untuk semua kalangan ya. Wah asik nih, nobar gembira di Kordim 0901 Samarinda tanggal 12 Juli hari Minggu, jangan lupa ya, jam 7 pagi. Oke, itu info dari Kordim 0901 Samarinda. Kemudian lanjut lagi untuk sahabat GRJ yang tadi Bunda Nani, ya Bunda Nani, lagunya John Lennon Imagine. Aduh, ini lagunya mantep ini dah. Pokoknya mengenangkan para The Beatles nih ya. Oh, yang dengan lagu-lagunya The Beatles ya, era musik rock and roll ini ya, eranya The Beatles ini melanda, dan ya di awal 70-an ya, tahun 1970-an. Oke, sudah siap untuk Beatles bersama John Lennon ya untuk tampil. Ada Ringo Starr juga ya. Oke, Bunda Nani dan Bunda Ayulin, tolong dikasih info apa nih pilihan lagunya, biar nanti aku pilihkan lagu yang cocok tuh di format kita. Kalau nggak ada pilihan, ngikut aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya di Penfest aku sapa dulu Nur Jabuk Kubar. Selamat siang, Kutai Barat hadir, titip salam buat Depi, semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan, dan makasih. Lanjut ada Misran Ican, Golden Memory, Misran hadir. Assalamualaikum Bang Ari, kalau sempat request lagu Air Mata Lidi Suryani. Wuh, buat Bang Ari makasih. Sama-sama Misran. Hari ini panas, dijamin kedada hujan loh. Nah, mudah-mudahan hujannya depending dulu, biar Misrannya kada calap lagi lah. Oke. Cuma ada itu yang di Fanfest GRJ. Lantas berikutnya siapa lagi nih yang gabung? Kita sapa di WA, udah habis kayaknya nih. Nah, belum ada yang lain ngisi. Ya, yang mau online silakan. Aku kasih waktu untuk beberapa penelpon. Kalau di belakang Bunda Nani di Pinang Seribu, gimana Pinang Seribu nih hari ini, sama ya, panas cetar juga nih tentunya. Oke, buat si Bunda Ayulin yang tadi request John Legend All of Me nya mohon maaf ya, itu lagu kategorinya 2013 kalau gak salah rilisnya. Jadi kalau formatnya di hari Senin sama Kamis gak masuk nih ya, maaf ya Bunda Ayulin. Mudah-mudahan bisa menikmati lagu-lagu yang udah kita playlist, yang juga di request sama teman-teman kita di siang hari ini dalam Golden Memory. Oke, sudah siap John Lennon? Wah siap, almarhum tapi sudah beliau nih. Tragis lagi, di door, waduh. Ah,

sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: di era tahun 50 sampai 90-an. Salah satu tadi dari Leo Sayer dengan More Than I Can Say yang dirilis tahun 1980-an ya. Oke, sementara kita masih punya 1 jam lagi kebersamaan sampai nanti merapat di jam 3 sore. Golden Memory akan merangkai dengan lagu-lagu lainnya yang pasti membuat penuh kenangan bagi sahabat semuanya. Oke, ada siapa lagi yang gabung di tadi di Benset itu lagu yang Lilis Suryani Air Mata yang dipilih oleh Misran Ican. Wah, lagunya di era tahun 70-an tuh lama banget, tapi masih lumayan ya kita dengerin, gak terlalu kerosok-kerosok piringan hitamnya ya. Oke, terima kasih Misran Ican. Kemudian Nur Jabuk yang ada di Kubar juga siang hari ini, gimana di sana, masih panas kah? Juga cuacanya sama dengan di GRJ pastinya ya. Dan berikutnya kita ketemu sama siapa lagi nih yang udah gabung di siang hari ini di Penfet kayaknya. Aduh, belum ada yang gabungan lagi nih. Nah, cuma beberapa sahabat aja, yang lainnya lagi tidur kali ya, nah, atau lagi aktivitas fokus dengan pekerjaannya. Ya gak apa-apa, terima kasih udah bersama GRJ sambil aktivitas sambil dengerin gitu ya. Di WA juga Ari mau sapain dulu, ada siapa lagi yang gabung, ada yang baru masuk kali. Nah, ini ada siapa nih, Bang, dari siapa ini? Oh, For The Cause lah, aman aja kalau iya, mana aja itu ya, Abang. Oke deh, untuk Kodrat, Om Kodrat yang siang hari ini lagunya mau dengerin dari For The Cause ya. Oke, Stand By Me. Oke, kita sapa dulu yang online, ada yang masuk. Selamat siang, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Herbal.
0: Oke, Saiful Koko Puswita Raja Herbal, begitu loh.
1: Nah,
0: iya, mestinya harus minum Puswita Raja Herbal yang khusus bagian tenggorokan itu ya. Nah,
1: ya.
0: Itu ya, dicobain. Kalau nggak dicobain, nggak tahu khasiatnya itu kan yang Hah? Yang apa? Yang menemukan profesor itu jamu Puspita Raja Herbal itu aman lah pastinya. Iya. Tambah efek samping ya.
1: Kurang dari Hasan.
0: Iya Pak Hasan, siapa Kak Hasan? Hasan Sabila kah ngarannya. Oke, Bu, lagu apa nih siang ini?
1: Beluri Perselima Permata Hati.
0: Beluri Perselima dengan Permata Hati. Oke, kita coba si Bekori ya. Oke, mau salam-salam boleh, silahkan.
1: Ada Ayulin ya. Ada Dikwar juga dari Ina. Ada Erwin Rian juga ya. Kemudian Bunda Nani. Ada Nurul. Mama Pik juga ya, Ipin. Opan, Bunda Ros.
0: Iya.
1: Ya, semua-semua lagi dengarkan acara yang lama kecuali ya.
0: Iya.
1: Salam bahagia sejahtera aja.
0: Lagunya tadi dari siapa? Beruri dengan Permata Hati ya?
1: Iya.
0: Permata Hati, ya deh. Kayaknya di sini kurang lengkap. Nanti aku carikan yang di sebelah sana lebih komplit ya. Oke, tunggu aja nanti.
1: Oh, ya, yang itu aja siapa? Yang pernah diminta Devi itu.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang penyanyi yang
0: Permata Hati? Siapa ya, pokoknya Beruri, kalau kena ada Beruri nanti yang lainnya gitu aja ya.
1: Ya.
0: Oke. Permata Hati, aku mau tampilin lagunya si ini dulu nih, lagunya Yunisara. Yunisara ini kan spesialis lagu-lagu lama ya, yang betul. Dibawain
1: ya, nah ya.
0: Oke,
1: mudah-mudahan selalu sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ya,
0: Oke, terima kasih Saiful Koko yang masih tenggorokannya.
1: Terima kasih waktunya Bang Ari.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan saluran tenggorokannya ini lagi bermasalah itu ya. Ya, di itu aja. Buku apa? Yang resep lama dicoba sudah belum? Yang biji dondong diikat tali, ditelan, tarik. Ya kan kalau gatel tenggorokannya itu buat garuk. Ampi itu. Ampi sak batuk-batuknya lah. Oke. Ada Yunisara nanti sahabat Yarja dengan Gubahanku. Oh, ini lagu sebenarnya lagu ciptaan Gatot Sunyoto almarhum sudah beliau nih. Tapi ini dinyanyiin ulang sama Yunisara. Nyaman rasanya. Oke, dan lagunya si Om Kodat nanti ya dengan For the Cause-nya Stand By Me. Ya, oke. Sudah siap untuk hadir dan lagu yang berikutnya nanti Saiful yang punya Koko. Lagunya Permata Hati. Oke, kita akan nikmati dari ini enggak ada lagi yang masuk persis suaranya Saiful Koko ini dengan si jangan nyama-nyama ini kam ya. Itu Saiful Koko ini orangnya gagah. Kalau yang kawalku itu orangnya ada gagah lagi, the peot-peot. Tuhan.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Aduh, duduk. Aduh, ya. Ntar aja, Aduh, duduk. Ntar aja. Ya. Iya.
2: Hih, canggih. PS baru. Pantesan. Dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kes Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Jangan. Aku belum selesai main.

sebuah nomor yang punya versi R&B atau hip hop yang sangat populer di daratan Eropa dan sering juga di play di radio, rilis oleh grup yang bernama For The Cause. Dan mereka di era tahun 1998 sudah menggeber musik dunia ya. Dan mungkin Om Kodat mengenangkan sesuatu dia di tahun itu bersama For The Cause, lagunya Stand By Me. Pasti punya sesuatu yang manis banget ya. Oke, Golden Memory selalu membuat kenangan indah bagi sahabat gadget semua. Sebelumnya tadi ada Permata Hati, Blu-ray Verse 5 yang sudah tampil untuk Saiful Koko. Dan ada juga tadi lagunya siapa ya? Udah lewat lagi tadi. Ya gak apa-apa dah, mudah-mudahan yang lagi menikmati Golden Memory siang hari ini bisa terhibur. Oh ya, aku mau menyapa si Malik nih. Malik tidur kah ini? Malik gak ada suaranya nih. Kok bawa-bawa apa ini? Om Haji Wan Bos GRJ itu kawannya Bapak Ulun, Om Ari. Oh gitu ya. Wah temen kalau gitu ya. Bosnya GRJ sama bapaknya Malik. Malik tadi kalau gak salah request lagunya Nirvana. Wah ini grup band asal Amerika Serikat yang ya di era tahun 90-an juga ini ya. Oke. Nah, 87 nih Nirvana ini. Ya nanti lagunya bisa dinikmati. Malik biasanya paling akhir aja ya, Malik ya. Oke, terima kasih Malik udah gabung di GRJ. Dan ini kalau ada gula bang pas dah buat mencok bang. Oh iya. Akhirnya berhasil juga Om Kodat ya, dapat mangga. Itu buah yang paling nyaman untuk rujak. Kalau yang senang rujak, kalau aku angkat tangan sudah kalau ngerujak, karena sanggup sudah giginya. Ya selamat menikmati gula abangnya, kena dakah? Ada itu di warung ya. Nah, ke warung aja setumat tuh, ada di blok berapa itu, wah banyak bule tuh, wah gula abangnya bagus-bagus tuh. Oke, Om Kodat, semoga kenangan manisnya kembali flashback bersama For The Cause tadi ya. Berarti abahnya Malik ini kayak kau apa, kawal kita juga Bang Arya. Oh iya ya. Ya mungkin ya karena beda. Artinya kalau Om Kodat nih kan dengan Bang Haji Iwan kawal juga. Bahkan kawal waktu sama-sama kuliah kah sekolah dulu waktu, ya waktu kawal sekolah lah pokoknya lah gitu. Digantung selawasan gini laguku kada Bapak Jomar ya. Nah iya soalnya kan kawal jual one boss ya kalau. Nah. Ya karena kan kalau sudah jam 3 balik goodbye. Nah jadi lagunya sebelum goodbye kita tampilkan gitu lah. Oke, makasih untuk yang udah gabung di siang hari ini. Di fanspage kayaknya sudah gak ada lagi nih ya. Coba ini aja nih. Nah, yang lain kadada masuk lagi. Nah, mungkin karena lemot itu orang jadi pada malas jadinya. Oke, untuk lagu yang berikutnya ini setelah, oh ini lagu, aku mau tampilin lagu yang ini aja dulu ya. Nah ini lagunya, mantap ini. Pokoknya lagunya Bossa Nova lah gitu ya. Sama Rapika Duri, sekarang udah jam 14.27, cocok aja nih Rapika Duri mengantarkan untuk yang hendak guring. Beda jurusan aja pang bos dengan bos ini. Oh kalau bos ini ambil spesialis apa? Elektronika lah. Kodat spesialis apa? Kapal. Oh, bang, oh, malah kapal. Oh, pintar sekalinya kamu Kodat nih. Ya, sama-sama sekolah tekniknya nih dulu. Ya, jadi rancang bangun dan rekayasa. Nah, Om Kodat ini boleh lebih canggih sebenarnya nih. Kalau yang elektro kan itu biasa. Kalau Om Kodat ini rancang bangun rekayasa. Jadi bisa malah kapal.
ya bola jukung paling gak ada, ya kan, dari Sterpom lah. Nah, bagus itu. Orang mola dari apa tuh? beda nasib jua. Oh, beda nasib jua. Iya, kata Bapak. Ya, memang semua makhluk di dunia ini diciptakan, dilahirkan tuh beda-beda. Ya, beda-beda nasibnya. Ada nasibnya yang terbaik, ada yang terbaik, ada juga yang terburuk. Yang mana terat nasibkan terat. Yang senang-senang saja lah, ya kan? Nah, yang penting lawan bos satu letting lah pokoknya. Oke. Nah, buat Malik, padahal abahnya Malik lah. Nah, itu mainan kesini. Nah, kalau sore biasanya ada bos tuh. Bos tuh senang kalau ngobrol. Nah, reunian kan. Padahal anu ngio abahnya nih, apa gerangan Malik? Abah kah? Papi kah? Kalau kamu ngio papi, jangan ngio papi, ngio pipa. Jadi kuat sedikit pada papi. Nah, kalau Om Yan nih, wah, Om Kodrat nih, nya spesialis rancang bangun rekayasa. Ya, misalnya kalau maulah apa, pabrik gitu kan, pabrik. Ini hebat ini, menurut kumlah kapal, bisa jaya, malah perahu-perahuan itu. Kalau layar yang dari kertas tuh, pintarnya melipat nulis top. nasib. Oke. Okay. Ini ada dua lagu, kena ada yang request kok. Nah, aku aja yang request nih lagunya nih. Untuk pokoknya yang seneng lagu suaranya Repika Duri, ya nikmati aja lah. Nah, sahabat GRJ, pokoknya yang dengerin GRJ juga. Nah, siang hari ini di Golden Memory, lagunya Citra. Kalau gak salah Misran tuh lagunya pernah request lagu ini. Wah, hebat juga Misran nih, yang ada di Bayur, Mis. Mudah-mudahan gak ada hujan lagi, Mis lah. Nah, pian gak usah mengambung aku lah. Walau aku tuh lawan kawal tuh selalu membela drat. Ikam tuh, wih, ikam aja membela aku. Bila sengkawa. Aduh, iya. Oke deh, sementara aku mau nyapain dulu buat Dede Metek nih. Dede Metek nih lagi kapain nih ya? Lagi main ya? Wah, ini ketapet terus liburan nih, puas lah. Ngaji nanti sore, ngaji enggak? Jam 4 ya ngaji lah, ngaji ya. Ya diantar sama mamanya. Jangan kadang ngaji. Nah, jangan kayak Kai. Kai dulu ngaji 3 guru ngaji. Tewas semuanya. Bah, pokoknya game over lah gitulah ceritanya. Jadi Kai paksa stop ngaji, kesian kalau ngalajar ngaji lagi, game over lagi, ya kan? Ya udah cukup 3 aja dah jadi tumbalnya. Aduh, hai, ngeri kayak ini ngaji. Lagunya Kodrat, kita stop aja dulu lah, dokter lah. Kita dengari Repika Duri, Citra.

Dr. Salim Assegaf Al-Jufri pernah mengatakan dalam sebuah seminar, sukses adalah kepastian. Seperti pastinya kalau pulpen saya jatuhkan, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan sekali, pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. 100 kali, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan 1.000.000 kali, pasti jatuh. Kalimatnya tidak menggunakan kata insya Allah, karena jatuh adalah kepastian, dan jatuhnya adalah kehendak Allah, kecuali Allah menghendaki lain. Sukses adalah kepastian. Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses. Masalahnya hanyalah seberapa lama Anda akan sukses. Pulpen itu pasti jatuh. Maka ada dua rumus agar pulpen itu jatuh. Yang pertama, Anda harus action. Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda. Banyak orang yang ingin sukses, tapi dia tidak pernah action. Banyak orang yang ingin mendapatkan keinginannya, tapi dia tidak pernah berbuat. Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Banyak orang berbuat, tapi dia tidak sabar. 50% kegagalan adalah karena mereka tidak mau action, talk only. 50%-nya lagi karena mereka tidak sabar menunggu sampai jatuh. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah mereka berhenti sebelum sampai. Seorang pakar ekonomi mengatakan, 90 dari 100 orang yang terjun di dunia entrepreneur tidak mampu bertahan sampai tahun kelima. Ingat, kesuksesan bukanlah saat Anda berada di puncak, tapi saat Anda mampu menikmati proses menuju puncak. Seringkali kita berhenti di detik-detik terakhir menuju gerbang kesuksesan. Tidak selamanya jalan itu mendaki. Yakinlah, di ujung jalan itu pasti ada jalan menurun. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, Rekan Dakta.

0: ini lagi banyak masalah di kantor.
1: Pendengar yang budiman, kembali bersama saya Dimarka.
2: Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga.
3: Wonderful Poetry, Gembira Raya.

Oke, sahabat Gerjay, kita sedikit banyak udah ngerok sama Nirvana, yang mana grup rock band dari kota Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Ya, akhirnya mereka mendapat sukses di kota Seattle setelah pindah gitu ya. Di Amerika juga yang terkenal dengan aliran musik grunge. Atau yang dikenal juga dengan Seattle Sound. Nah, itulah anggota dari band Nirvana ini. Di antaranya ada Kurt Cobain, nah, kemudian ada Chris Novoselic. Ini dua aja nya, kanan kiri main musiknya. Dan grupnya ini terbentuknya sekitar tahun 1987, dan pada tahun 1994 sudah nggak ada kabarnya lagi. Ya, kabur semuanya, ada yang begawi macam-macam lah. Ada yang ke pasar mana, pasar Kedondong, ada yang ke pasar Rahmat, ada yang ke pedagang. Ada yang di pasar Ijaba, mungkin juga situlah. Ada yang di PM juga sekalian. Oke, Om Ari, makasih lagunya. Apa nih, telepon lah biar hilang bau-bau itu, hamburi garam Om. Oh, iya. Iya. Ikam itu sebangsa ulo dipakai di hamburi garam segala. Oke, terima kasih untuk Malik yang selalu setia tiap hari dengerin GRJ, kada banyak lo like ya. Nah, mudah-mudahan Ikam selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Kur, semangat deh. Oke, kita kali ini mau ke mana lagi nih lagunya. Oh, ini lagunya udah gak terlalu yang ngepop-ngepop aja. Dari Inggris, kita beralih dari Amerika yang nyebrang ke Inggris. Oke. Dari Nirvana, kita solo, penyanyi solo. Nah, maksudnya penyanyi perorangan aja, kada pakai grup band, band ngono, band ngene enggak. Nanti pakai band. Ya deh, untuk kali ini aku mau tampilkan Elton John. Nah, Elton John ini lama kayaknya enggak pernah tampil di apa? Di Golden Memory. Nah, kali ini kita mau tampilkan dia dengan lagunya yang wah asik juga nih. Lagunya yang punya nama Nikita, wah pasti seneng nih lagunya nih, karena menyebut nama Nikita. Nah, tak dari Jepang barangkali. Reinkarnasinya Foo Fighters dari Nirvana. Oh gitu ya. Oke, rupanya Malik ini mengikuti aliran musiknya Nirvana ya kan. Nah, jadi tahu kemana sekarang mereka ini reinkarnasinya ke Foo Fighters ya. Nah, kiranya berjualan di pasar Ijaba bubar bubarnya. Oke. Okay. Ya, terus nikmati perkembangan musik dunia ya, Malik. Bye-bye ya, Malik. Nah, ya kalau bye-bye kalau. Nah, bye-bye juga untuk Malik, dan mudah-mudahan perjalanan ini mau kemana nih? Pulang habis di tempat kerja ya. Oke deh, semoga aman lancar sampai di kediaman, dan langsung lapar makan ya, kalau kada sempat singgah di warung ya kan. Nah, habis itu guring aja lah, kayak guring aja, karena tengah malam bangun nonton bola. Ya, ini bola hari ini, oh habis sudah tadi ya, tadi itu bola yang main cuma sampai di Amerika yang sudah di stop sama Belgia. Nah, aduh mantap lah pokoknya. Nah, nanti malam itu jam 23 atau 24 ada Argentina ketemu Mesir. Wah, ini daratan Amerika Selatan ketemu Jazirah Arab nih, Mesir. Yang bubuhannya Firaun, Firaun. Ya kalau Mesir ini daerahnya Firaun ini ya. Oke, dan jam 3 subuhnya ada Swiss ketemu Kolombia. Nah, itu jadwal Piala Dunia tanggal 7 dan 8 Juli 2026. Yang pertandingan berikutnya Rik ada bisi jadwalnya nih ya. Swiss Kolombia itu 8 Juni ya, Argentina sama
Mesir ketemunya jam 23 WIB, 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau Switzerland ketemu Kolombia itu di jam 3, jam 4 subuh kita sinilah. Ya, masih sempat nonton dulu, habis itu azan subuh, break dulu kan. Nah, lanjut lagi. Oke, okay. Penontonan Akbar, jangan lupa nanti juga pada tanggal 12 Juli ya. 12 Juli nanti sahabat GRJ yang pengen nobar nonton bareng di Kodim 0901 di lapangan Korem 0901 ASN, silahkan datang pada hari Minggu 12 Juli jam 7 pagi di lapangan Korem 0901 ASN. Pokoknya buat semua masyarakat Samarinda dan sekitarnya yang nonton nanti dapat kupon voucher yang akan diundi. Hadiahnya ada motor, ada sepeda, ada sepedanya mahal ini, ada kulkas, ini berapa pintu nih, kulkasnya 2 pintu. Nah, kemudian banyak lagi hadiah-hadiah lain yang pasti akan bisa Anda bawa pulang, ya kan, tanpa dia pungut biaya. Ada hiburan musik juga, ada pedagang-pedagang UMKM, makanan jajanan lokal, bisa dinikmati, bawa duit ya, yang banyak. Kemudian hiburan menarik lainnya untuk semua kalangan. Ya, nobar gembira di Kodim 0901 Samarinda pada 12 Juli nanti. Tidak terasa sudah 49 menit dari jam 2 siang. Artinya Ari harus segera pamit ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya yang di fanspage, di WA, kemudian juga yang sudah sempat online tadi di 767619. Dan mudah-mudahan semuanya sedapat terhibur dan golden memory selalu menjadi bagian dari rutinitas siang Anda di 104,3 FM Gembira Raya Jaya ataupun di audio streaming. Terima kasih buat yang udah gabungan semuanya. Ini Abah Wisel sama si ini mana ya, gak ada muncul nih hari ini. Mungkin ada kesibukan lain ya, Abah Wisel sama siapa tuh satunya, lupa, padahal sering muncul ya. Aduh, harinya lupa deh, mohon maaf dah. Pokoknya buat semua aja yang sering ngumpul di GRJ, terima kasih. Dan sekali lagi kita pisah untuk ketemu lagi di jam 3 sore nanti. Dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, kita tutup Golden Memory bersama Puspita Raja Herbal dan Arif mohon diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
5: Non stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: GRJ, non-stop dangdut, and now.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GRJ. Kita ketemu lagi di Goda Goyang Dangdut GRJ. Sore hari ini Selasa 7 Juli 2026. Ya, terlena salah-salah lagu dua orang dari Sulawesi Utara.

lagu-lagu dangdut bersama Puswita Raja Herbal dan Ari yang memandu sampai nanti kebersamaan kita tuntas ya di jam 5 sore. Nah, kali ini Ari mau menyapa dulu

Tahu ini ada nama lengkap Nur Hikmah. Wih, Nur Hikmah ini mama apik lah. Akhirnya dipanjangin itu biasanya Nur aja. Nur Hikmah. Waduh, cahaya penuh keberkahan ya. Assalamualaikum Goyang Dangdut. Waalaikumsalam Mama Apik di channel lagunya Melacung Papuyu lagu Banjar. Salamnya buat semua, buat Puja dan sahabat GRJ aja. Nah, baru ada nongol nih Samsul Hidayah dari Purwakerto Ngadilwe absen. Assalamualaikum Radio Gembira Raya Cahaya. Waalaikumsalam. Ya, di Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor selalu, salam buat semuanya dari Samsul. Ya, terima kasih Samsul. Kemudian biasanya ada juga ini Abah Waisal ya, Abah Waisal belum muncul nih ya, mungkin tadi ada kegiatan di luar. Oke, yang udah like di sini ada sekitar 6 sahabat kita di Benfets GRJK yang request juga. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut lagi ke

Ya, sementara di WA belum ada yang mencungul. Bagaimana untuk sahabat GRJ yang mau gabung di 767619, boleh silakan, kita kasih kesempatan. Sebelum request lagu-lagu yang di Benford tadi kita tampilkan, kita akan menyapa dulu untuk sahabat GRJ yang online di 767619. Ada siapakah ini?

0: Gak ada yang nyambung di 767619, kita langsung aja ketemu dengan Gary Mahesa dan Luciana Sapara. Ada yang masuk? Ada. Oh, ada rupanya. Ya, kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Sore udah ya. Iya.
1: Apa kabar hari?
0: Alhamdulillah baik kabarnya.
1: Sama-sama juga baik, lagi panas tapi sini hari.
0: Sama juga cuacanya di Samarinda juga panas, apalagi kalau dekat kompor, knalpot, panas betul itu ya.
1: Betul. Rumor buat lagu ini kak.
0: Lagu apa?
1: Mata Hati dari
0: dari siapa?
1: Versi barunya ini Mata Hati dari Lesti. Nah itu dia.
0: Dari Lesti, judulnya Patah Hati.
1: Patah Hati dari Lesti.
0: Oke, dari Lesti Patah Hati. Ya. Oke, kita cari.

0: semoga kita ya, semoga kita bisa ketemu kembali di waktu yang sama ya.
1: Terima kasih.
0: Keluarga besar di RJ dan sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina dari Aceh sudah menyempatkan menyapa di Goda siang sore hari ini ya. Makasih Rina, patah hati Lesti yang dipilih. Dan masih ada yang pengen gabung lagi? Ayo monggo.

0: Go ya. Silakan masuk, Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal di Gos Dego, di Gos Dego. Bunda Nani panen terburu.
0: Tenang Bunda, jangan keburu-buru ya kan?
1: Iya. Ano Bang Ari, ulun mau minta lagu Sandrina goyang dua jari ada kan?
0: Goyang dua jari ada, tiga jari ada.
1: Iya. Oke. Ulun kirim-kirim nih.
0: Iya. Silakan Bunda Nani.

0: Amin, terima kasih doanya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Nani Pinang Seribu yang goyang dua jari nanti ya. Oke, kita mau ke lagu yang udah ditungguin sama si siapa ini? Burhan kah siapa ini tadi itu ya? Iya, Nur Jabuk. Oke, kita sapa dulu satu lagi penelpon. Oh, udah putus ya. Mohon maaf. Oke, Nur Jabuk di Kubar, lagunya Gerry Maesa dan Luciana Sapara. Aduh, hai. Mudah-mudahan lagunya bujur nih lah. Nah, kada meleset dan ya, silakan. Halo.
2: Halo, Jamu Puspitar aja Herbal Bang Ari.
0: Iya, ini siapa? Dikmar kah?
2: Jangan Dikmar nih. Heeh. Uh-uh. Lain Burah Rabuk Dikmar.
0: Dikmar. Kalau Dikmar ini ada R-nya sedikit R. Nah, itu kan. Oh iya, karakter suaranya tuh ada R-nya sedikit. Nah, R-nya tuh kalau kakao-kakao, kalau ini Dikmar nih.
2: Are, lagunya Lesti Bang Are.
0: Lesti yang mana?
2: Oh, apa namanya? Ada yang punya aja.
0: Oh, ada yang punya.
2: Kau menggoda,
0: lagi merayu. Rancak tam. Ini perak 17 Agustus siap-siap latihan karena manggung kan. Wah, hadiahnya bagus-bagus karena tuh. Dikmar.
2: Ya, kenapa?
0: Ya, persiapan 17 Agustus biasanya ada lomba-lomba tuh apa? Singsong di 17-an. Nah, ikam empat dibanyanyi bagus suara ikam tuh. Merdu suaranya.
2: Abang
0: Arin,
2: naik
0: aja juga baik-baik. Kalau orang ngantuk dengar suara ikan pasti diguring sudah.
2: Diguringnya aku sempat menyanyi. Karena pada kami ya dari 17 Agustus itu pokoknya menyanyian
0: lah. Nah iya, ikan sempat menyanyi juga, ya kan? Lagu yang favoritnya itu tadi apa? Lesti, ada yang aku punya.
2: Abang Arin, udah kami kada bahagia mah. Disawer orang kena, ya disawer kena ini.
0: Kenapa? Apa disawer kan lumayan ada yang nyawer 50.
2: Yang menyanyi aja lah sampai dapat 400.
0: Nah, alhamdulillah rezeki menyanyi ada yang nyawer 50, 100.
2: Iya kadang, tapi kada biasa ada, tapi ada yang dia dapat. Ada yang kapunak naik kapal sapupu malam.
0: Iya.
2: 500 dia dapat.
0: Nah, alhamdulillah siapa mbak 500 ribu. Daripada diikut lomba sampai tunggu final hanya dapat 400 ribu hadiahnya, bah.
2: Yang depan apa ada aja, ada yang dapat 3 juta,
0: ya. Beuh. Kalau si yang nyanyi itu orangnya pina bleneng-bleneng, megal-megol, beuh, tuh banyak sawerannya tuh lah.
2: Banyak lagi sawerannya.
0: Oke, Dikmar. Itu aja, kada bersalam-salam lah. Salam gasan semua aja.
2: Iya, okay. Bu Nani senang seribu tadi sehat lah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat Bang Ari ini monen, anis sangat patah buat Bang Ari, banyak terima kasih sehat.
0: Oke, sama-sama Dikmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 rekan yang gabung di Goda lewat online dan beberapa rekan yang ada di fanpage GRJ kecuali yang di WA kedada guringan. Ini orang ini tuh guringan semua, pasti aku yakin sudah nih. Oke, Nur Jabuk. Lagunya nih pokoknya bikin baper. Nyamannya, kalau ada.

0: herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Orman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

Nyaman benarlah. Regedut ya. Ada cover personnya Ike Nurjan dah tadi yang dua di request sama Aisa Bunais. Kemudian juga tadi dia dari Cita-Citata di request Dewi Sagittarius. Kemudian lagi siapa yang berikutnya? Oh iya, lagu yang tadi mencungul, mudah-mudahan bisa dinikmati juga untuk sahabat semuanya. Kali ini aku mau coba pilihkan, oh ya, request dari Rina Aceh yang ada Lestinya Patah Hati katanya. Ya deh, boleh disimak dan sekaligus juga nanti kita break sesaat karena waktunya untuk masuk sholat asar. Jadi setelah itu nanti kita lanjut lagi ya. Oke sahabat GRJ, di manapun semuanya yang lagi dengerin, pokoknya tetap stay tune, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi nanti.

Rocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digoyang lanjut lagi yuk sampai nanti jam 5. Ya kurang lebih 64 menit lagi kita bersama. Ada Arlida Putri, Goyang Dangdut. Masih ada beberapa request lagu yang lewat fanpage GRJ belum kita hadirkan. Hari mau nyapa dulu nih untuk Abah Wisel di Samplangan, Gianyar, Bali, hadir di Goda katanya. Ya selamat sore, selamat gabungan lagi Abah Wisel. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Iyalah, setuntas-tuntasnya, tas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama Abah Wisel. Dan kemudian untuk Nur Hikmah yang juga masih bersama GRJ lo. Nah, lagunya Malacung Papuyu. Puh, ini Papuyu itu karena kawa dikacak sih kan, jalannya dikacak, durinya luka tangan. Biar karena ada panting durinya, sisiknya gini tajam nih Papuyu nih. Cuma aku kada bisa makan iwak papuyu ini. Dulu pernah sekali makan, bah ketulangan. My God. Durinya tuh banyak banget, racap banget papuyu ini. Aduh, jadi nyaman. Masa kada aku biar ditawari, biar yang kada kenal yang kayak apa, telapak tangan. Kada, pokoknya aku kada. Daripada makan aku papuyu, baik makan paisan iwak piping. Bah, iwak piping nyaman. Tulangnya gana-gana, kalau sampai ketulangan wak pipih itu kena tahu lagi sudah. Nah Nur Hikmah, dangarilah domat lagi Melacung papuyunya kam. Heh, kam ketujuh kah lawan ni wak papuyu? Kalau kodrat itunya ketujuh yang papuyu bagincu. Nah itu, ini manakah kodratnya? Guring lagi kalau bisa nih. Tadi saya teguring aku sih. Habis itu, nah, terbangun lagi mendengar papuyu begincu. Dasar telinga rinjing nih. Dapat juga kan sudah gula abang hendak mencok jar. Aduh. Ya dah. Jangan banyak-banyak kamu ngelakit parut lah. Oke, untuk yang udah like di fanpage GRJ ada siapa ini? Umi Seberang juga selamat sore. Yan-Yan ya selamat sore juga. Isa Bunda Is, Dewi Sagitarius, makasih Kak Kadin. Dayat, makasih. Siti AS, Cinta Dian, makasih juga. Abah Wisel, Mah Uja, Samsudaya. Dan kemudian Yudi dan Nur Hikmah juga, Nur Jabuk. Nah ini banyak nih yang nge-like di fanpage sore hari ini. Ada 14 sahabat GRJ. Ya terima kasih. Ada dapat super 4, dapat jempol 8, dapat mewe 2. Ya terima kasih ya. Kemudian lagi ada siapa nih yang di fanpage? Udah habis ya. Ini di WA kalau pang ada yang mencungul lagi. Oh, nah. Mantap papuyu begincu. Nah, Mbak Is nih senang juga sekalinya papuyu. Oh, bisa makan iwak papuyu Mbak Is. Nah, kalau kada bisa Mbak Is saya ampun aku. Pernah aku ketulangan jarah aku sudah pokoknya. Nah, oke dah. Mudah-mudahan sore hari ini sahabat-sahabat GRJ yang udah nyatu lagi di 104.3, ya terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan karusa supan-supan ya kan. Nah, pokoknya kita ini reuni di udara lagi, sehat walafiat, panjang umur. Artinya kita tuh masih diberi kesempatan nikmati lagu dangdut ya kan. Kita coba yang sudah duluan tuh. Nah, karena kalau dengar ya apa-apa lagi dibacakan orang terakhirnya sudah terakhir dah tuh. Ya, oh yang gede enak. Aku pokoknya Mbak Isa biar iwak papuyu itu yang ganalnya kayak piring gak ada aku pokoknya. Topat tuh sudah. Iwak papuyu ini aku ketulangan. Oh my sakitnya. durinya tuh nabek kayak cikang ketekan. Aduh, pokoknya memang nyaman pang manis, cuma kadang aku dah pokoknya iwak pepuyuk. Nah, masih mending aku iwak biawan. Nah, iwak biawan apalagi ada intalunya. Wah, nyaman banar tuh. Intalu biawan campurin lawan tempoyak. Mah, hanyut memang dapatnya. Ada hai. Ah, beliuran aku jadinya nih. Lapar lagi parah. Sore-sore kayak ini apalagi dari lantai 1 itu ke lantai 3 sini asapnya ngepul-ngepul masakan. Ah, iya sudah. Bosku yang cuil-cuilkan. Oh, jadi bosnya yang mambil milihkan setia bujur laki pian tuh Mbak Isai. Kalau perlu sekalian pian minta mamahkan sekalian. Hanya diluakkan. Aku tinggal makan aja ya bujur. Dapat laki sabar, sayang, perhatian. Bah, ada duanya lagi sudah. Syukur bener. Mas Eko nih, baik bener orangnya. Lah, Mas Eko, oh, Mas Eko. Sehat terlalu Mas Eko lah. Ayo, nah, Papuyu Bagincu, ayo kita mainkan.
1: Deng, kita nyanyiin yuk.
2: Nanya lagu apa?
1: Lagu pilihan kita.
2: Mana?
1: Haji Farhan tuh, Bang.
2: Oh, lagu mana yang Bapu, yuk.
1: Kasih,
2: yuk.
1: Ayo, Teh.

tadi versinya yang hanyar. Oke, dan berikutnya siapa lagi nih? Oh, biar biar kadenya. Padahal dulu kita tuh kalau lagi halus tuh lah, ibu kita itu kalau hendak mari kita sesuatu tuh dimamahkan sidin, campuri sidin lon liurnya. Kita makan takuk aja. Kita kada tahu mau apa. Bilangnya lah rewel-rewel deh suruh sidin nah, dibuka akan sidin. Ranae boleh nangis-nangis tuh nih. Yang ketahuan aja kalau yang kuat nyusun. Awaknya pasti ganal-ganal, ya kan? Babon-babon kalau yang pernah kurus, karing, ah itu pada ketujuh menyusun.

Masih ada yang kirim. Kalau kerada yang kirim ya sudah, artinya cukup sekian dan terima kasih. Nur Jabuk tadi sudah kebagian, Dewi sudah juga. Manakah Dewinya? Bisa teguring Dewi ini. Lagunya pindah mandu anduh banar tadi, lagunya siapa? Rina, Patah Hati. Aku jadi ngantuk lah. Nah, lagu Patah Hati hampir aku teguring tadi. Untung ajan tadi tuh kerjaan yes. Nah, oke lah. Terima kasih buat semua sahabat Garja yang selalu meramaikan kebersamaan kita. Nih Abah Wisel nih kada pernah request lagunya, pokoknya ndangari aja lah Abah Wisel lah. Nyaman pokoknya ndangari, kada ngalih. Banyak dapat lagu request dari bubuannya. Dan Bunda Nani tadi dengan goyang dua jari, mudah-mudahan nah goyang satu jari ada juga Bunda Nani. Kalau pian lagi ngupil tuh goyang satu jari aja tuh. Nah, jari telunjuk, jari kelingking. Kalau pian ngupil jangan pakai jempol lah, karena hidung pian mekar sebelah. Pokoknya bila hidung pina mekar, nah itu kebanyakan tuh goyang satu jari itu, jempol lagi.

Oke, kali ini aku mau tampilkan lagu. Wih, ini lagunya asik juga ini. Pokoknya mantap lagunya, judulnya Sayang, Ajeng Febria sama Andinda Rahma. Kemudian ada juga ini lagu lawas tapi ribbon ini. Nah, lagu yang nyanyi Lusana Jelita, Adela. Lagunya siapa nih lah? Oh, Maggie Jet kalau kada salah nih, Cinta Hitam. Oke, sambil nikmati dua lagu ini, kita tunggu juga untuk yang pengen gabungan lagi di 767619. Kalau nggak ada kita, aku mau ngomongin anu dulu nih, apa nih, informasi. Nah, di mana tadi tuh HP ku bandakan, nah ketinggalan.

0: Oke, sahabat GRJ, ada yang telepon kah? Yuk, kita sapa dulu. Ah, pagat. Maaflah terlambat aku nyapanya. Aku tadi, nah ini masuk lagi ya. Selamat sore, Digoda, Goyang Dangdut.
1: Oh, di Goyang Dangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini aku bingung nih, Ipin kah Taufik nih?
1: Taufik Bang Ari.
0: Oh, Taufik lah, iya. Aku belum hafal lagi dengan baunya.
1: Udah lawas bang ya.
0: Karena soalnya ada apa yang baru kayak itu nah apa istilahnya cover personnya nih suaranya. Ipin.
1: Sabar Bang Ari.
0: Iya. Baik aja alhamdulillah.
1: Lagunya sempat kayak ini.
0: Masih sempat ini masih 16 menit lagi. Masih maksudnya.
1: Aja bang.
0: Lagunya siapa?
1: Nela Karisma.
0: Wow, Nela. Oke, Nela Karisma. Judulnya
1: Konco Turu

0: kalau salah.
1: Konco, wah, konco turu, wah. Ya. Nyamuk ini artinya.
0: Salam dulu bang ya.
1: Oke, silakan.
0: Salamnya buat Bunda Nani di Penang Seribu ya, sama Tore. Mm-hmm. Ada juga Bu Sukran, Bu Soago juga. Buat Bang Itin, ada Mbak Irma ya. Ada Bang Dikmar sama Mbak Rinanya juga. Terus ada Bunda, siapa itu? Bunda Is juga ya.
1: Yep.
0: Ada Bunda Dila juga. Buat siapa lagi ya? Ada Bang Ferdingin-Dingin. Buat Bang Nur Jabuk di Bubar juga. Terus buat Bunda Ayulin. Ada Bunda Nurul. Ya, salamnya buat sahabat GRG ya, kita tanpa terkecuali. Lagunya ada apa bang?
1: Lagu ada konco turu nyamuk gitu.
0: Ya deh buat Bang Arinya main bertugas aja ya.
1: Terima kasih untuk topik di Hunter. Ya deh. Lagu yang berikut yang bisa kita nikmati konco turu. Nah, konco turu itu ya bantal, guling, selimut itu konco turu, ya kan? Tapi aku kalau guling pakai geguling. Kegulingnya bisa tekipai, heran juga aku kenapa lah. Aduh, apalagi kalau mimpi diusaha kerbau kah apa-apa. Ya sebenarnya aku selesai surprise. Aduh, apa nih topik itu kasurnya bang, kalem topik ini. Iya bang, memang topik itu aku cuma ya gara-gara ada Ipin ini suaranya mirip-mirip nih. Itu tipis tebalnya hampir sama. Kandal. Oh, kelayangan kali pagarnya. Kayak papuyu dagingnya lembut, manis tapi sakit kalau kena cubitannya. Ya kalau pik nah

0: udah masuk playlist sebagai. Oke, dan untuk yang lainnya yang mau gabung lagi silahkan. Kalau masih ada, kalau kedada kita langsung berangkat bersama Nela Karisma dengan Konco Turu. Ikam kalau guring Konco Turunya siapa? Pik nyamuk paling. Oh, bayi ini takunannya aneh-aneh. Sampai duwe Konco Turu kah? Oh, ada. Ya bantal, ya guling, ya koncoku turu itu. Ya kita sapa dulu untuk berikutnya yang online. Halo. Halo.
1: Yang DNG.
0: Hey. Dari mana aja ini? Kak Ros.
1: Wah, Bang Ari mati lampu dari 11:30.
0: Oh, syukur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mati lampu.
1: Lalu ganap pintu.
0: Iya, Kak Ros kalinya mati lampu.
1: Iya, mati ini 2 hari loh. 2 kali mati.
0: Ya, kan apa 5 kali kan apa-apa juga, ya.
1: Waktunya banyak.
0: Makanya kalau ada duit tuh jangan nukar kuota, nukar pulsa, beli genset. Jadi kalau lampu mati, hidupin genset ya.
1: Siap atuh.
0: Iya. Heeh, ya.
1: Anu Bang Ari,
0: lagu apa lagunya? Iya, sempat lagu apa?
1: Ini aja nasi Padang aja.
0: Oh, nasi Padang. Iya.
1: Pakai lauk-lauknya, pakai sayurnya, pakai lalapannya, jangan pakai ikannya ya.
0: Oh. Iwaknya pupuyu ya. Adalah nasi Padang iwaknya pupuyu.
1: Oh, enggak mau.
0: Enggak mau. Iya. Apa iwaknya? Rendang.
1: Enggak enak. Iya,
0: iwak rendang. Iya, oke.
1: Okay. Nanya punya buat. Waktu tadi itu kembarannya Ipin.

0: ke undangnya. Nah, buat Bang Cipu Koko tadi, terima kasih sapaannya. Terima kasih saya. Intinya salam beratan aja. Buat Bunda Ulin ya. Nah, terus yang spesialnya buat Kang Kodat ya, Atu Ari sama Wayuyanta. Dan terima kasih Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Karos. Lampunya udah nyala ya, alhamdulillah. Kemudian lagunya Goyang Nasi Padang campur sama rendang, campur lagi apa? Tunjang. Nyaman ini nasi padangnya. Oke lah, untuk topik sudah siap nih, Bik. Kita mainkan Bik Nela Karisma. Masih ada yang nelpon enggak? Oke. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, Assalamualaikum dari Tira di Bayur.
1: Dari mohon monitor radionya dikecilin sedikit. Abang siapa ini? Halo? Nah, Pak Gatam. Oke, yang online dari Bayur tadi, volume radionya kalau online dikecilin sedikit ya, biar nggak feedback, jangan suaranya nanti mantul-mantul gitu. Oke lah, kalau begitu nanti aja lagi kalau sempat ya, online lagi. Terima kasih yang udah online dari Bayur, dan kita akan segera meluncur dengan Konco Turu Nela Karisma.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Di ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu?
2: Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Canggih,
3: aku belum selesai main.
5: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: GFC, non-stop dangdut enak.

0: Ya, goyang nasi Padang. Satu lagi ya, belum tampil nih. Nah, lagu yang di-request sama Om Kodat. Sabar ya.
1: Dengerin ini baik-baik.
0: Ya.
1: Ini bukan sekadar lagu. Ini bahan bakar
0: okay, buat sahabat jiwa GRJ. Yang lelah. Ini
1: buat lo yang warna hampir musik menyerah. Yang
0: beda. Ya.
1: Buat lo yang dipandang sebelah mata. Bangun!
0: Ya, semoga melecut semangat buktikan. Untuk sahabat semua yang beraktivitas. Go, go, go.

0: Iya. Semoga menambah semangat aktivitas bagi sahabat YRJ semua yang lagi stay di sore hari ini digoda dari tampilan siapakah tadi, pokoknya kada tahu. Yang penting lagunya asik punya. Oke, selamat sore.
1: Ya, Puspita Rajana, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Untung aku belum tutup nah Riana. Hei, warung aku tutup sudah tadi itu. Rolling door-nya aku turunkan sudah. Oke, Rian Roket di Kenari yang juga sempat hadir sore hari ini.
1: Iya. Heeh. Ya, nanti masuk.
0: Iya, ini
1: Bayur tadi masuk lagi Bang Ria ya, Bayur tadi ya.
0: Oh, yang Bayur tadi enggak bisa masuk lagi kayaknya dia. Heeh. Enggak tahu siapa tadi lah. Kada sempat nangkap suaranya.
1: Iya, enggak. Jaring monitor
0: tadi. Oke, Rian.
1: Tes lagu, Bang.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya dari Pita Lepia, apa sih itu, Bang?
0: Pita Lepia.
1: Ya.
0: Wah, ini jauh ini kok mangiaunya ini Pita Pita Alpia yang
1: meluncur.
0: Hah?
1: Bisa meluncur kali ini.
0: Ya itu pokoknya ini asal di kiau aja ya, ini Pita ini asalnya pas kiauannya. Pita ya.
1: Aku mau yang jemput kita.
0: Ini kada mau naik ojek.
1: Harus mau mobil lah.
0: Kada bambin. Pita Alpia kok. Nah, Pita Alpia itu lambatnya terlalu. Nah, ini terlalu lagunya C12 kah? Terus apa lagi?
1: Terlalu.
0: Selalu rindu ada juga.
1: Iya, selalu rindu aja, Bang.
0: Selalu rindu aja lah. Ya. Oh, ini yang ya. Dalam dan nah.
1: Oke, itu kan lagunya. Taruh juga tadi lah. Ada Taufik Nadirino, Mama Atik, Mbak Puja jadi ya. Bang Sofi, Bang Burhan, Bang Sera, ada Bang Pejo juga, nih ada Gun dan Anika, terus juga ada Bang Ipin, Bang Ali, Bang Erlin, terus juga ada Bang Sofi, ada Bang Wahyu juga, Julak Amai, Bang Setung, Dede Sayang juga, terus juga Bang Aldi, dedenya, terus juga ada Bang Topan. Berbagai bayar semua.
0: Ya Topan, Misran.
1: Iya, Bang Madun dan semuanya di Bang Arya.
0: Ada suara apa itu? Patau.
1: Halo, HP udah layar mati ya?
0: Tahu. HP-nya. HP-nya.
1: Mari saya follow HP dan keluarga di Bang Arya. Makasih Bang Arya.
0: Oke, makasih Rian Roket. Dan kayaknya Rian penelpon yang terakhir ya, nanti kalau request lagu lagi gak cukup durasinya. Oke, untuk Karos lagunya udah ya, nasi padang sama rendangnya sekalian tadi ya. Nah, mantep loh. Oke, terima kasih lagunya tuh hari. Ya, sama-sama Karos. Nah, mudah-mudahan besok mati lampu lagi. Oke, buat Om Kodat siap pokoknya lah. Ya, mudah-mudahan kan ada gangguan. Dan berikutnya, ini Mbak Isni apa nih? Oh, ya bagus tuh gulingnya pian-pian yang baiklah. Nah, ini kalau hanya kurang angin gulingnya tuh di balik kompresor. Oke, dan siapa lagi nih? Ya dah, makasih dah semua yang udah gabungan di via aplikasi WA, kemudian yang via fanpage juga terima kasih, yang udah online juga terima kasih ya Pak RT, Pak RW di kawasan Kestu Bendalam RT 14 nomor 32B. Nah, di lantai 3 kita segera akan pamit tentunya dari ruang dengar sahabat semuanya, karena besok kita masih ketemu lagi insya Allah, ya kan? Nah, mudah-mudahan lah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Bang Ari sudah ada gulingnya. Ada aku gulingnya, 3 lagi guling gue kam. di Paluk sebuting, di Igas sebuting, di Batis sebuting, tiga kegulingku. Bah, aku kalau keguling itu kan kalau aku guling kipayan semua keguling itu kemana-mana kak. Heran juga aku, rupanya aku ini usik guling heh. Waduh, kayak apa ya gue. Ya deh, semuanya terima kasih ya. Ini lagu yang menutup jumpa kita ini, lagu requestnya dari Rian Roket, Selalu Ada Rindu. Wih, lagunya. Cuma ini lain yang biasa aku playkan lah. Nah, kalau Pita Albiani ya mungkin cukup cukup asik juga untuk kita nikmati. Oke, sampai di sini dulu. Sahabat GRJ dari kawasan Kesubun Dalam 32B Lantai 3 di Kota Samarinda, Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Ari juga mengucapkan terima kasih. Dan pantengin terus Gembira Raya Jaya di setiap hari dari jam 1 sampai jam 5 bersama Ari, selalu menemani sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat Dede Metek yang lagi di kebun nih sama Besti. Wah, deh. Iya deh, mudah-mudahan semuanya

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar enggak? Ada dokter gigi, dokter baru. Satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Oh, namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai. Tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200 ribu. Loh, biasanya kan 50 ribu, kok 200 ribu? Biasanya sih memang 50 ribu, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silakan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa izahtalaftum fa alaikum bisawadil azam ma al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak, benar, dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya departemen agama. Departemen agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan Ru'yatul Hilal. Yang paling aman, dengeri saja pengumuman departemen agama. Tapi tetap menghormati mereka yang meyakini satu Syawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata, kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini dua, sempurnakan satu bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih, contoh ringan. Tadi waktu asar dan zuhur, saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu. Ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi. Sedikit saja airnya saudara minum. Saya yakin, jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid. Di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid. Di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan. Tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga enggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener.

0: Apa investasi di Cina lebih murah?
1: Tidak, dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan.
0: Biaya siluman, namanya siluman gak karu-karuan.
1: Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek.
0: Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps. Karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar. Kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama, kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas. Terjadi macam, ada yang takbiran bawa bendera partai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar, itu londo, kelihatannya kecil, meriam gak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir, nanti kalau menang dan merdeka, saya jadi wali kota di mana? Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus. Dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan. Tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat, pada kalimatnya ada kata La ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep, benar Pak, kalau tinju lawannya kelihatan, betul.

0: sepak bola musuh kelihatan, bulu tangkis kelihatan, golf siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju. Boleh, boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal id bilibasin jadid, walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru. Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar, masjid kembali senyap. Padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Quba. Apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran, setelah berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul pak. Perempuan suka laki-laki? Betul pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam, kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya pak, boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten, ingin kaya lalu korupsi, ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa, boleh, tapi tetap punya etika dan moral. Jangan ingin berkuasa lalu fitnah, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama, sebuas-buasnya kerbau, makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu buas lalu makan roti. Betul? Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, manusia bukan cuma makan nasi, aspal, semen, kertas, minumnya solar. Jauh lebih puas daripada binatang. Inilah puasa. Arep nguwongke wong agar manusia itu jadi dirinya, fitrahnya, jangan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Hadirin, yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi, setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah, kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah. Ala ma hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah nih, hidayah, kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Adar, ayah Nabi Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada dia, maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, mendapat yang namanya hidayah ini. Ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin, sembari kita mengambil pelajaran tentang Kan'an yang tidak dapat putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah. Mau sih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun. Berdakwah sepanjang hidup 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya, ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rab, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan disisakan orang kafir. Habisin semua. Itu mau kamu?
1: Iya.
0: Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rabb? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rob? Tanam dulu Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses, ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan.
1: Sudah pohon ditebang buatkan kapal di tengah kampung.
0: Umat unjuk rasa lagi. Noh makin gila. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana?
1: Selesai Noh, selesai ya Rob. Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Noh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua?
0: Sudah, Nuh.
1: Mas Bejo, ada?
0: Ada.
1: Bawa Painem?
0: Naik, sudah masuk.
1: Oke.
0: Hey. Kanan anak saya ikut tidak naik kapal.
1: Kami tidak lihat, Nuh.
0: Turun ke bawah. Ada Kanan? Kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas buritan.
1: Kelihatan Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan.
0: Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh, karena sayang kepada anak,
1: dari atas kapal memanggil,
0: Ya bunayyarkam ma'ana.
1: Ya, ini bahasa orang manggil, Pak.
0: Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi.
1: Ini terjemahan bebas. Jawab Kanan di bawah,
0: tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kanan kan anak saya. Nuh, anggap Kanan bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih.
1: Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid.
0: Aku punya kemauan, kau Kanan punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan.
1: Nek, sekarang juga kita ngadepi musim banjir.
0: Bukan banjir air saja,
1: banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita,
0: tolong kontrol tetangga kita, ayo naik kapal, banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakur, tasyakur dan tafakur,
1: mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang bersuasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton.
0: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas azabku pedih.
1: Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur?
0: Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya.
1: Syukur apa tidak syukur?
0: Orang alim, kiai, bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala, juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Kasih jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas, maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu, maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khilaf, ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan, itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi, tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor satu masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat, langsung kepada Allah, sonder calo. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Soalnya kemudian, kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia, betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan, karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala solatmu kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya, yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kamisnya. Ini Tuhan, datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala solatmu kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Untuk keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah, manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan. Itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial, zon politikan. Itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri, silaturahmi antar sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis. Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silahkan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rob, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran, Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Ah, hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nek istri swargo manut neroko kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan, perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit, cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda, tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat di antara kami, IRENA Center, Indonesian Commercial Jockey, serta
1: berbagai media di seluruh Indonesia.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu?
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini DNA Aditya akan merilis karya pertama album dan buku cerita anak islami. Di dalamnya ada 9 lagu, 9 video, 9 cerita anak islami, dan juga DVD karaoke. Yuk, untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album dan buku cerita anak islami DNA Aditya volume 1, bisa langsung memesannya sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang joss.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Minum produk Mikrosolar.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: You are listening 100% Music

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung,
5: Lampung
6: ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu
5: berat
6: ya.
5: Badannya, okay.
6: Nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat ya. Dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu. Bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat ya. Bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih Pak.
6: Oh iya, okay. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau memang ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya
6: okay. Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini, seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas okay, keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke, nah, oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah, ini berarti bisa gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh, kalau camcau enggak bisa. Oh, dia gitu penurun ya. Tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen itu loh, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu Bu ya, kalau ibu mengembunkan air matang gitu ya, yang ibu rebus, bukan air mineral Bu ya. Jadi air matang yang ibu rebus, air sumur, kemudian ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen. Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen, maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori. Diserap oleh kulit muka. Maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Cantik kembali.
6: Asik. Itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu, bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh. Pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Oh, gitu. Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya. Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air, antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya. Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Nah. Okay. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul. Okay. Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud ya,
6: betul,
5: tadi ya.
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu ya.
6: Kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh.
5: Oh,
6: kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu gitu, dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak

0: gitu dok?
1: Oh mungkin dia penderita diabetes ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya, ya penderita ya, diabetes ya. Takut dengan nasi mungkin ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Cukup dengan telur rebus ya, itu ya.
1: Betul.
0: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
2: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
0: Silakan Bapak Sukiat.
2: Mengenai mata dokter.
0: Iya.
2: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas.
0: Iya.
2: Kalau tutup yang kanan,
0: kanan,
2: yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya.
0: Iya.
2: Usia saya sudah 75.
0: 75 ya. Bapak Sukiat.
2: Yang satu, ini okay. Bukan yang satu dokter.
0: Nah, ya.
2: Yang kedua, mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk
0: gitu.
2: Untuk menurunkan berat badan.
0: Obesitas.
2: Apa obatnya dokter? Minta yeah. Obat yang sudah jadi.
0: Iya, yeah, yeah. Obat yang sudah jadi. Oke, okay. Nanti didengarkan dulu Bapak ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Dua pertanyaan dok, silakan.
1: Ya, oke okay, ya. Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas. Jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang gedang, kepok kuning,
0: iya.
1: Ya. Gedang. Ambil 3 biji yang matang.
0: Gedang kepok kuning ya. 3 biji, oke. Okay.
1: Kemudian di jus pagi hari ya Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
0: Wah enak ini dok.
1: Ya enak saudara. Ini kenyang nanti pak.
0: Oh gitu.
1: Maka senyawa tadi bapak dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah ini pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
0: Nasi
1: ya.
0: Aja.
1: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
0: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
1: Cukup ya,
0: ya. Sarapan gitu.
1: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya. Kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus maka virus akan mudah tumbuh. Akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus tapi tetapi, usus menjadi bermasalah.
0: Nah
1: ini teori yang keliru.
0: Ya, ya,
1: teori
0: ya,
1: yang benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
0: Kepok kuning
1: gitu,
0: tadi ya.
1: Ya Bapak ya. Masalah mata tadi Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta-karotin.
0: Iya.
1: Nah, Bapak ya, vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta-karotin, maka dinamakan A2 ya.
0: Oke. Okay,
1: nah, okay. Ini untuk mata, Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
0: Oke, okay. Untuk Bapak Sukiat bahwa untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
1: Kepok kuning.
0: Kepok kuning ya. Ini
1: di jus.
0: Di jus.
1: Oh gitu.
0: Di jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu. Kasih madu. Wah, enak ini.
1: Enak sebenarnya ya.
0: Enak ini. Okay. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepok kuning gitu ya.
1: Betul.
3: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot,

0: Puspita Raja?
1: Fans Hasan Sabila, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja. Persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja.

0: Oke, okay, halo.
1: Dari Jumiem.
0: Ibu Jumiem, silakan. Oh, iya, Ibu.
1: Mau nanya Pak Hasan.
2: Iya, silakan Ibu.
1: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
2: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
0: Oh, daun waru, Bu.
1: Oh, iya, dikasih gula toh, Pak?
2: Oh, gula.
0: Kasih gula enggak?
2: Boleh, boleh. Gula Jawa ya, Bu, ya.
1: Oh, iya. Yang kedua yang batuk yang kemarin itu.
2: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
1: Iya.
2: Kunyit.
1: Iya.
2: Kencur.
1: Iya.
2: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
0: Kulitnya.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu ya. Bukan ini, tapi kulitnya ya.
2: Siku ya kulitnya.
0: Itu tuh, Dok.
1: Iya. Kulit sekali ke mana ya?
2: Oh, daun putri malu banyak sekali.
0: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak, Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
2: Betul.
0: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
2: Iya. Nah,
0: itu ya kalau disentuh terus
2: mingkup
0: itu loh.
2: Ah, iya.
1: Saya
0: kan tulang netra. Oh, gitu ya. Oke, ya, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu, untuk putri malunya ya.
2: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
0: Kalau lebih dalam rirendet bis kucing.
2: Bis kucing. Ya,
0: kalau kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
2: Bis kucing ya.
0: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Sama-sama, Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
2: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
0: Gitu ya.
2: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
0: susah
2: ini ya.
0: Didapat.
2: Ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
0: Biji duku ya.
2: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
0: Oh, di kopi itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Kemiri, rambutan, biji duku.
2: Biji duku.
0: Oke. Yap. Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok? Beton nangka itu loh.
2: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji
0: kan
2: salak gitu ya.
0: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
2: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
0: Karena
2: hampir
0: kemarin,
2: sama-sama aja.
0: Karena kemarin saya itu makan biji
2: beton ya.
0: Beton itu. Enak itu.
2: Terus larinya cepat gitu ya.
0: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya.
2: Disangrai.
0: Kayak kopi itu kemudian diminum.
2: Iya betul, diminum. Yep. Seperti kopi ya.
0: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
2: Kaki kebas.
0: Untuk kayak kebas.
2: Yeah.
0: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu.
2: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot. Yang bermasalah pada tulang panggul.
0: Tulang
2: panggul adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi. Bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu, panas, itu rasanya luar biasa. Tapi tidak kebas, karena dia tidak mengganggu tulang gitu, itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah, yosik selesai satu, lanjutan yang kedua, itu ya, sudah benar.
3: Nama dokter Pak Hasan.
2: Dari Palembang.
3: Umur 59 dok. Saya mau ngomong dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah kerja berat.
0: Iya. Manja orangnya ya.
3: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
0: Dari jongkok berdiri.
3: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu kan.
0: Betul.
3: Berdiri itu rambutnya
2: berat sekali.
3: Sekali badan itu.
2: Iya.
0: Oke.
3: Semua lutut itu dok.
2: Iya.
3: Tapi nggak bengkak gitu. Nah itu aja dok, terima kasih.
2: Jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu ya. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Ini tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm, karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus Pak, Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut, termasuk kalsium. Nah ini ya Bapak ya. Nah caranya seperti itu, karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
0: Bukan ya.
2: Ini bukan golongan saraf kejepit, gitu ya.
0: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini dok.
2: Iya.
0: Jadi okelah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
2: Betul.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
2: Oh iya.
0: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
2: Ya syukurlah.
0: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau meracik, apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung juga ini, selamat pagi.
2: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur. Ya.
0: Iya.
2: Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3. Kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
0: Oke.
2: 3 juga.
0: Kulitnya.
2: 3 jeruk nipis kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus Bapak.
0: Gitu ya. Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
2: Betul. Jadi ya.
0: Ambil kulitnya ya.
2: Isinya nanti bisa diantar
0: kalau
2: ke Mas Dana.
0: Kalau Jawa itu ada serung.
2: Serung itu apa tuh?
0: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi, kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
2: Oh, nah itu senyawa aciri itu namanya.
0: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
2: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
0: Betul.
2: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
0: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
2: Tapi itu untuk membunuh kuman itu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
0: Gitu. Ya
2: serung ya namanya.
0: Serung ya.
2: Serung.
0: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
2: Pedes sekali.
0: Nah
2: ya.
0: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke. Terima kasih begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya Pak ya. Oke. Kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
2: Iya.
0: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter?
2: Iya. Jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
0: Oh gitu.
2: Hernia dengan tumor sama gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi
0: hernia itu tumor.
2: Iya. Jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
0: Tumbuh lagi gitu ya.
2: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
0: Gitu.
2: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, wah aku sembuh, padahal cuma diratakan pada permukaannya. Dia akan gitu. Muncul kembali.
0: Terus kembali gitu. Ya, gitu. Makanya ini juga seperti ini.
2: Ya.
0: Karena dia pernah operasi tapi sekarang kambuh kembali ya ini dok. Gimana mengatasi
2: Nah, hidup? Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah. Ya. Daun kamboja 3 lembar.
0: Daun kamboja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
0: Waru
2: itu,
0: lengis.
2: Nah, itu ambil 5 lembar.
0: 5 lembar.
2: Ambil bawang bombay separo.
0: Bawang bombay separo ya.
2: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
0: Daun sirih hijau.
2: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. Diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes.
0: Gitu ya.
2: Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari gitu ya Bapak ya.
0: Oke.
2: Nah, selama mengkonsumsi ini Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
0: Soto dan sebagainya.
2: Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
0: Favorit nih soto ini untuk lemak ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Ya, itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang ada di Lampung. Dengan siapa, Bapak?
2: Halo.
4: Akbar Rohmanto.
0: Akbar Rohmanto. Oh. Di mana?
4: Panjang Reja Pundong.
0: Di Pundong.
2: Pundong Bantul ya.
0: Ya betul. Ah.
4: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
2: Iya.
4: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
0: kambuh lagi.
4: Sebulan sekali kambuh lagi.
0: Oke. Asma. Oke. Intinya asma ya Pak Akbar ya.
4: Ya.
0: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma ini. Asma nih dok ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
0: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Okay.
2: Nah,
0: ini kimia
2: ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk asma.
2: Iya. Untuk asma. Mm-mm. Kemudian ambil daun turi.
0: Oh iya.
2: Yang kembangnya merah.
0: Oh, yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke,
2: daun turi. Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
0: Ketumbar. Iya.
2: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
0: Gitu ya.
2: Gitu ya, Bapak ya.
0: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
2: daun turi.
0: Turi ya.
2: Ya.
0: Daun turi yang kembang merah ini.
2: Kembang merah.
0: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
2: Iya,
0: jeruk nipis ini ya.
2: Iya.
0: Semua direbus ya.
2: Betul.
0: Oke, ini bisa untuk obat asma.
2: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah,
0: berarti bisa ditambahkan ini ya.
2: Bisa ditambahkan,
0: betul. Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahannya adalah rambut jagung.
2: Rambut gitu jagung, ya. Iya.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
5: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, Fans Hasan Sabilah, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya, mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. Labu kuning atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah. Puspita Raja Herbal.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: MED9 itu apa ya?
8: MED9 itu ada yang menyebutnya MED9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED9.
7: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Produk Mikrosolar
6: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
5: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
6: Hidup

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo Fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yolsik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
11: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
14: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
15: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Hasan Sabilah dimanapun Anda berada. Kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia

0: yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: GRC, non-stop dangdut and nyanyi.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: GRC, non-stop dangdut and now.

0: DJ Nonstop Dangdut Enyang.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Terkadang aku sempat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Krishna Damara, akan selalu mencintaimu

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cek.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
3: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nano.
1: Dara Ayu.
0: Dalam. Apa nih?
2: Rasanya sejuta rasa cinta iki piye to?
0: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
2: Ya Allah.
1: Tak nyanyi langsung.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Cuma

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai

Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: you are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Al-Quran Surat An-Nahl ayat pertama sampai ayat 35.
4: Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta, kepastian hari kiamat, dan kebenaran wahyu.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Un.
1: Hari kiamat pasti datang, dan azab Allah pasti menimpa kalian, wahai orang-orang kafir. Maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan

Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha Pencipta.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, yaitu agar menjadi bukti keagungan penciptanya, dan bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba setelah dewasa dan kuat, ia menjadi pembantah yang nyata.

dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat yang lain untuk kalian, dan sebagiannya kalian makan.

Dan kalian memperoleh pemandangan yang indah padanya ketika kalian mengiringi kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagol, yaitu peranakan kuda dengan keledai, dan keledai, agar kalian tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, yaitu setiap jalan selain Islam. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menunjuki kalian semuanya kepada jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Padanya kalian menggembalakan ternak kalian.

Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan dia mempertundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang dipertundukkan pula untuk kalian dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengerti.

Dan dia mempertundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi ini, berupa hewan-hewan, buah-buahan, dan yang lainnya dengan berbagai jenis warna dan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang mempertundukkan lautan untuk kalian, agar kalian dapat memakan darinya ikan laut yang segar, dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai, seperti mutiara dan intan, dan kalian melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kalian mencari rizki dari karunia-Nya, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat-Nya.

dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Dan dia menciptakan pula sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kalian mendapat petunjuk untuk sampai ke tempat-tempat yang kalian tuju.

0: Uden.
1: Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan sebagai pedoman menempuh arah di siang hari. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk arah di malam hari.
2: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Maka apakah Allah yang menciptakan segala macam tersebut sama dengan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran sehingga kalian beribadah hanya kepada Allah semata?

Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri diciptakan orang.

0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan juga tidak mengetahui kapankah para penyembahnya akan dibangkitkan oleh Allah. Ketakaburan menjadi seseorang ingkar kepada kebenaran.
1: Ilahukum ilahun wahid.

Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong untuk menerima kebenaran.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Dan apabila orang-orang yang musyrik itu ditanya, apakah yang telah diturunkan Rabb kalian? Mereka menjawab, dongeng orang-orang terdahulu.

0: علم ألا ساء ما يزرون.
1: Kedustaan mereka itu berakibat mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran.

Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka telah mengadakan makar terhadap para rasul. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan datanglah azab itu kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah akan menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah para sekutuku itu yang karena membelanya kalian selalu memusuhi para nabi dan orang-orang mukmin?" Berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir."

Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, lalu mereka menyerah diri terhadap ketetapan Allah pada saat melihat kematian, seraya berkata, "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kemaksiatan pun." Malaikat menjawab, "Engkau berdusta, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kalian kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa.

0: Tun.
1: Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, sementara hati mereka suci dari kekufuran, malaikat berkata kepada mereka, Salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam surga, disebabkan keimanan dan amal soleh yang kalian lakukan. Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri.

Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain datangnya para malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dalam keadaan kufur, atau datangnya perintah Rabbmu berupa azab yang disegerakan bagi mereka. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

0: Un.
1: Maka mereka ditimpa oleh azab akibat dosa-dosa mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun orang-orang tua kami. Dan tidak pula kami akan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Demikianlah argumen batil yang dilontarkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh mereka berdusta. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan risalah
1: dari
0: Allah.
1: Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Saya ini lagi banyak masalah di kantor.
3: Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat.
4: Cuma Radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga.
5: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai ayat 77.
0: Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dan Dia maha tinggi dengan ketinggian yang tiada bandingnya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran.

Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup, sehingga hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran sebagai hukuman atas kekafiran mereka.

Dan kami adakan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, menyeru untuk mentauhidkannya, mereka berpaling ke belakang karena benci.

kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengarkan. Sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, mereka mendengarkanmu bukan dalam rangka mendapatkan petunjuk. Dan kami lebih mengetahui sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir, sehingga akalnya kacau.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu, wahai Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir, penyair, atau gila. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Cara bagaimana membantah keingkaran kaum musyrikin.

Dan orang-orang musyrik berkata, apakabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?

Atau jadilah kalian suatu makhluk yang menurut akal kalian sulit untuk dapat dibangkitkan hidup kembali, niscaya Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang akan membangkitkan kalian adalah Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu karena mengolok-olok dan merasa aneh, seraya berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari dia memanggil kalian untuk keluar dari kubur. Lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira karena kedahsyatan hari kiamat bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dalam pembicaraan di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, sungguh setan akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rob kalian lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepada kalian. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kalian. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai penjaga bagi mereka.

0: بعد وآتينا داود زبورا.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab suci Zabur kepada Daud.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, panggillah mereka yang kalian anggap sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya.

orang-orang yang mereka seru itu, yakni para nabi, wali-wali, dan malaikat, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka dan saling berlomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabb-mu itu sesuatu yang pantas ditakuti. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya kafir serta mendustakan Rasul, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat-mukjizat seperti yang diminta oleh kaum musyrikin, melainkan karena mukjizat-mukjizat seperti itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, lalu mereka pun dibinasakan karenanya. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, lalu mereka pun kami binasakan. Dan kami tidak menurunkan mukjizat bersama para rasul atau ayat, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah, ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra wal Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan begitu pula pohon zakum yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti kaum musyrikin dengan azab dan ayat-ayat, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya.

Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata karena angkuhnya, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata kepada Allah dengan didasari kekufurannya, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sungguh jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Allah berfirman mengancam iblis dan para pengikutnya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam adalah balasan kalian semua sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. In

0: إنه كان بكم رحيما.
1: رب kalianlah yang melayarkan kapal-kapal di laut untuk kalian, agar kalian mencari sebagian dari rezekinya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kalian.

Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang biasa kalian sembah kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah, dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah.

maka apakah kalian lalai dari azabnya sehingga merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia menimpakan atas kalian hujan batu dari langit sehingga membunuh kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun.

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah, padahal kalian telah kafir kepadanya, bahwa Dia tidak akan mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, lalu meniupkan atas kalian angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan semua yang dilewatinya, lalu Dia menenggelamkan kalian disebabkan kekafiran kalian. Dan kalian tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk menolak siksaan kami. Wala

Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ingatlah, pada hari kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dengan penuh gembira dan sukacita, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh mereka.

Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan buta dari mengenal jalan ke surga dan tersesat dari jalan hidayah. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi dahulu.

dan mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat-buat suatu kebohongan atas nama kami dengan sesuatu yang tidak kami wahyukan kepadamu. Dan jika engkau lakukan apa yang mereka inginkan itu, tentulah mereka mengambilmu sebagai sahabat yang setia.

Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu di atas kebenaran, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Jika engkau wahai Muhammad condong kepada orang-orang musyrik itu sedikit saja, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan dua kali lipat di dunia ini dan siksaan dua kali lipat sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di Mekah setelahmu, melainkan sebentar saja.

0: Itulah ketetapan Allah, yaitu membinasakan setiap umat yang mengusir Rasulnya dari tengah-tengah mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan atas ketetapan.
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah. Pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
10: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
11: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Brand Hafansabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hafansabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hafansabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hafansabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 07194 08125624 7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624749 08125624749.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183318981.
4: Produknya namanya G1000.
3: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
8: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: sahabat, tahu nggak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pembangunan.
3: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
4: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
3: Deh, hari gini masih mau nikah muda, nggak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
4: Resikonya apa, Gin?
3: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
4: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
5: Yang penting sekolah.
6: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
7: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74 94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
9: GRC, non-stop dangdut and nyanyi.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74.

Elsimil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya Elsimil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi Elsimil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, Elsimil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download Elsimil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B,
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.